0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riare kerulani sahnari. Wekpechakab onpa usakaribal. Kateguri weheri kuri kari hastak. Sibalak uts kechriri eare. Utsuch obikchi banaweri. Wetaret amri rahauri ha haskah balkperi elakom. Mankuyata beri chekhakri utapi yili rachoch. Shokoheri ish chishkasalok. Romalche pari hunkah balche mankota natal chivech. Kpenariri ukohol riachi.
2: Kubihri Pedro.
3: Ajaushel, la kabih wetzijo belil ri chkech ri uj, on chkech konohel riwinak.
2: Katekuri ri ajaushel kubih.
1: Hachin ri uts pataninel che ri ajau krokisahnak amalbe, chkech ri uwinak arech kuhach ri triko che rajaushik chkech eare. Uts rechwe aj pataninel ri, che aretak chi ikperi rajau, kuri kari arech che tajin kubanueri. Henak ut, gasih kin bih chiwech, Krokisah nari riare kamalbech rech ronoheli uhastak. Katek utveri ahpataninel ri kubih paranima. Riwahauk bihtahikri chekpetik. Kateguri kokchik chayikri ahpataninelab. Kokche waim, kokche uchobik si balahamaha. Rirahauri pataninel kperi parihunkih cheriare man kereyehtak. E parikahbalche man retamtak. Riare kukyaku biri. Kategori krokisahri chkishol ri etzel winak. Riah pataninel cheret amri ugrayi bal ri rahau. Kategori man usuk ubamta apanok hun hasuwach. Man ubanomta apanok ri ugrayi bal ri rahau. Si balak chaynari. Hachin kuri man ret amtak. Kategori kuban nik ahastak che takal chayikil chrech. Shahubik rik chayik. Hachin ri si balak okia chrech. Si balak onari kcha chrech. Hachin risi balak shkupsash kushchrih, si balak ko wiri riktana chrech. In petinak chi ukiakik hunk akchu wachri ulew. Kategori, si balak kinwah wetak atinak chik. Riin kbanna nukasna. Kategori, si balak mayibal inkolik chik atek bantahik weri. Laki chomak che shimpeti karech kinkohri ni malahutzil chu wachu lew. Manjetari, kinjikbal chiwech. Arekut kinkohorik hachok ib. Rumal che chikamikri, pahunhak ke chehok winak, ki hachom kibri, ushib kik kulelahri keb. Ekeb kik kulelahri e ushib. Kik hach nakib. Ritat shel kuk kulelah nari riu kohol. Rik ohol shel kuk kulelah nari riu tat. Rinan shel kuk kulelah nari riral. Rial shel kuk kulelah nari riu nan. Richichu alibats kuku lelah nariri ralib. Ri alibats kuku lelah nariri chichu ralib.
2: Shokuhe kubik chkechri winak.
1: Aretak chi kibil hun suz chekpe ulog pari uqah balqih. Shakbi kibik. Kperi khab. Kategori maarewi kherik mantahik. Aretak chi kpe hun kyaqik pari rikyaqab riril balqih. Riish kibik chekpe nari qaq. Kategori maarewi kherik mantahik. Ishwinak keb ipalak takwinak. Ri ishi wet am kinikoh ri wachulew. Ri uwach rikah. Khas kuche man kinikoh tabak wehe tak ikhrech takwe kamikri. Su chechi ish tabak kibang atoksih puwi ri utsil. Kherikut are takchi at benak ruk ri ak ulel chuwach rik atalsih. Pari be chakoho ba achukab arech katutsiru bik ruk ri are. Wene katu chororek chuwach rik atalsih. Kategori ri qatalsih katuk amu biri at chuwach ri achimi. Kategori ri achimi katukoh pariche. Kimbih chawech, che man katelta ulokri, chila chikatena katohri kisbalamer akortil.
2: Lucas capítulo 13. Parihun uchanimri, kepeni kahwinak che kikiahu bishi krishkulmatahik kukri ea Galileos. Che are ripilato shbanuik. Cheshukoh rikikikel enikah ea Galileo ruk ritabaltak kitokob. Kubih chkech.
1: Lakichomak ischeri ea Galileo ri. Eare si balak ea itzelwinak china chikwech ri enikah ea Galileos chik. Manjeta ri. Gassihweri kimbih

0: chiwech. Eguri ish, we mankik eshi wip, heri nakuriri ikamikal kiriko. Onri ewa shaklahuh winak, cheshe ukamisahri kakte rech risiloe, aretakchi ishwili holok. La kichomach riwinakri, arenim chinari kimak chikwach riwinak che hekel pari Jerusalem, manjetari, kinjikbau bishik chiwech. We mankik eshi wipri ish, shokunje heriri ikamikal kirikna.
1: Kubirchik hunzi hobelilchkech.
0: Hunachik o hunuche alwikosh utikom parirulew. Kbechi utsukushiku wach kateguri mankota wach kurika. Kubirchrechri rachchak parirulew. Chiwoshib hunapchi ulok kinulche utsukushiku wach we hunwikoshri kateguri mankota wach kinrikatah. Chachoyoba ubik. Rumalche shakkuk is uchukabri ulew. Rirachchak parirulew kubirchrech. Ahao, chakolona wehun hunabri. Kategori kin haknari uleu chushkut, ekinyana mes chushe. Wene kuyana uwach, we man kuyao, kategori shas chachoyu biwa.
1: Kukudri tzik pari ukolbal chabal pahun kik sabado. Kohuni shokche kohun ushlabal chrech, che oyabirisam wakshak lahu hunabulok, riare usul rih, tekuri mankkowintah kusuk ubari. Arechi ri Jesús kririare kusikir ekubichrech.
0: Chat tota hok chrech ri ayabil.
1: Katekuri kukori uka pariojolom. Shakbi chanim kelubiri ushlabal. Tekuri ri shok kusukubari. Enim ukehil ri Dios kuyao. Ekutrik amalbe rech ri ukolbal chabal. Itzel krilo rumal cheri Jesús kuban hun kunanik parikir sabado. Kubichkech ri winak.
2: Owa qibqiq rech kish chakunik, chishpetba patak weqiqri a rech kish kunashik. Are mishpetik pa qiq sabado.
1: Katek u tri axawshel kubiq trech.
0: Keb taq ipalak, chihuhunal ri ish. La mankikirta ri ish pa qiq sabado ri iwakash on ri iburish a rech kikitiha kukya. Ek uwa wehun winak ri, che umial ri Abraham, che shiut taqik rumal ri satanas waqshaklahu hunab kamikri, La man kuaktak uri kinkiri are pakik sabado?
1: Arechi kubig wetak tzikri, konohelri eukulel sibalak kishbal ke kanak kanok. Katek uri konohelri winak kekikot rumal ronohelri utztak mayibal hastak che kuban ri are, shokuhe kubig.
0: Hasrik hunamatak ruk ri rahaibal ri Dios? Hask uri rikin hunamatak ruk? Ri are ehe haskun alak iha che hunachi kutik parirulew. Kategorik kiyek ekuban hunche, richikop re uwakah ke haki cho takri uqab.
1: Shokuhe kubik.
0: Hasru kin hunamatisah ri rahayubal ri Dios, ri arekhe hasri ukuish kashlangwache hunishok kukoh pa ushib pahbal rechkah. Kategorik ronohel ksipoh uwach.
1: Kubim patak alak enimak tak tinamit, kukut ritzik arechi benam kuban pari Jerusalem, Huna chi kubig chrech.
3: Ajaushel, la e jatalik rike koltajik.
1: Ri are kubig chkech.
0: Chikoho ichu ap arech kishok parilats uchiha. Si balajek irik kaki okik, kategori manke kovintari. Aretakshiri rajauri hako alahulok che utsapishikri uchiha. Ri kishkanah kanok chrik, kishkorkot nari kategori kibig nari. Ajaushel, chahaka chkech. Kategori kutsalehu bishikri chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Kategut ki bihri ri ish. Ri uch uchwokinak ukumuninak awuk. At kutuninak patakrikak ayibal. Kategori kubichinari chiwech. Manwetam tahawi kishpewi ri ish. Chitasa apaniwib chwech ri in. Ri ish che ish banal rech ri etzalah. Chilari kowirik isbalkush. Eri kuchinik wareyah. Arechi kibil ri Abraham, ri Isaac, ri Jacob, ekonohel ri ashaltakutzih ri Dios, pari rahayubal ri Dios. Arechi ri ish nah kishkiaku biwi. Kategori kepenik ahri pari rel balqih, pauqah balqih. Kepenik ahri pari kqab rel balqih, paumosh rel balqih. Kategori ketuyiri chori mesha chewaim pari unimaqih ri rahayubal ri Dios. Henak ut. Ekonik ahwi nakri che arekik isban kanok, tekuri are enak beri, ikonik ahwi nakri che enabe kateguri areke kisban kanri.
1: Pari uchanimri shepeni kaje fariseo che kikbirchrech.
4: Chate lubik, hatu bi waral, rumal rech shiri Herodes, krajka tu kamisaj.
1: Ri areku birchkech.
0: Hish, hi birchrech fue yakri. Henak ut, ri inkin pakchihri e itzel e kinkunahri e yawabib. Chikamikri e shokonje chwek. Tekuri pari urosh ik ink isinakchik. Katekut, kamikri, chwek e kamik. Are ut shek internebehri nube. Rumal che mania taltak che hun ashalu tzihri Dios. Kamik nak chechri Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Ri at che ka kamisahri ashaltak utzihri Dios. Eka kaka bach kihri e takomu lok chawech. Si balak nurayin weta enumulimri e awalkual jehas juntuk ek che ke umulihri ral chusheri ushik. Katek uri, man iwam taweri. Jeri ma, ke atahnaka nokri iwachoch chivech. Jeri kimbih chivech. Man kibilta chi nuwachwa. Chi kateko panarik ih che kibih na. Tew chi talikrik petik pari ubiri ahaushel.
1: Lucas capítulo 14. Kpe pari rachoch hun kanimal ri fariseo pa hun ik sábado arech kuaik. Ri eare kilauchim ri are. Kochila chuwoch ri are hun iwa bachin si pojina kubakil. Katek uri ri Jesús kukot kichi ri ek atal taktik eri e fariseo.
0: La ya talik ban kunanik pari ik sábado on man ya talik tak.
1: Katek uri ri eare kikime marisak kip ri are kuchep ri hun ya wap kukunak e kuhachubik. Chkech ri eare kubiak.
0: Hachin chivech ri ish che ktsaku biri uk ohol, on ktsaku biri wakash pa hun kuwa, pa hun ik sábado, eman aninaktak kresak?
1: Katek uri, mankota chi hun tzik ke kovinik kikbir chuwach weri. Kubi hun tzikobelil chkech, rumal resh chek rilo che riwinak, arek kitsukuk ri nabetak kolibbal che ritem, kubiak.
0: Aretak chi hun katusik ik pa hun kulanem, Mat kohi chori na betem. Wene kochi na hun shisik ishik chek on nim reklen chawachri at. Kategorik petikri shiskin cheri are, e chawachri at e kubik chawach. Chayaka nokwe koli malri chrechwe hunri. Kategori ruk ak ishbal katberi parik isbal tem. Manhetari, aretakchi katsik ishik hat parik isbal tem. Arech aretakchi kperi gwinakche shatusik ihri at kubik chawach. Wach il. Chat pakal china aksik. Kategori nim ak ihilri chikiwach riwinak che ko awuk chori mesha. Rihun che ku pakibari kasash nari. Rihun che ku kasakri kpakbash nari.
1: Kubik chrech rihuwinak che sikin rech riare.
0: Aretak chi kaban hu nim ak ihalakwa im. Me asik ihre e awach il. Me asik ihre e awachalal. Me asik ihre e awachalashik. Me asik ihre e inontak e akulha. Chashi biha wip chkech. Wene kat kisik ihri at e hunam rihastak kikia chawech. Are tak chi kaman hunima ihilah wa im. Are che asik ihri eme ba im. Ri etek mai, ri emoi. Utsa wech ri at. Rumal che man ke kovinta ri che uya ik. Hun hunam uk ashel chik chawech. We hastak ri ke atakna uk ashel chawech. Are tak chi kek astak ulok ri ehikom takwinak.
1: Are tak chi kubih wetzihri. Hunch kechri ko parinimak ik kubih.
4: Utsrechri ri kawana parira hawipal ri Dios.
1: Ri are kubih chrech.
0: Hunachi kuban hunimalakwa im rech shkekal. Kateguri ke usik ik si balakwinak. Pari kahbal rech ri wa im. Ki utaku biri e upataninel a rech kikbih chkechri winak che she si ishik. Chishpetok. Suk umatalik chi kronohel ri hastak. Konohel chkihuhunal chkimahi hutayik sachabal kimak rumal cheman ke betah. Rinabe kubih, shinlok hunulew, kategori rahawshik ingwilana, sachanumak. Hunchik kubih, shinlok hop hukula huakash, kingwilana, chasachanumak. Hunchik kubih, kamikri shinkuliik, rumal kuri man kinkowintah kinbek. Aretak chik tzalih ri ahpataninel kubih ronohel ritzih chrech ri rahaw. Ri rahaw kpero yowal. Kategori kubih chrech ri upataninel. Hat parik ayibal. خط شال تقبه پری تینامید کتگوری چه اکامه اولاق ری امه بایب ری اموی ری اتاکمای گو بیخ ری اخبتانی نیل اخو شل شمنتخیک ری اتاقانیک کتگوری خامل نه کتگوری ری اختیخ کو بیخ چهچ ری اخبتانی نیل خط پا تقریبه بوی تقری تپیا کتگوری چه اتاقیه اولاق که اوکیک ری ویناق اریچ کنوخی سخ ری وچوچ کم بیخ چی ویچ چه منکوتا خونچ کچ ری شسیک ایش که کنا ناری ری نوا ایم
1: سی بلاخ وینخ که بیر روک ریاره که ری ری ایاره کته کوری کو بیخ چکچ
0: ویکو خونک پی وک ری این ته کوری منشاتا خوبیق کو لقه ری اوتاد ری اونان ری ری شقیل ری ایرال کووال ری راچالال شقوخه منشاتا خوبیق کو لقه و کسلمال ریاره منک کووین تاری کوکیک نو تیخو شل خچین ری من کروک اخت تاری او ری بل کتگوری من کپیتا او لوگ وک ری این من کووین تاری کوکیک نو تیخو شل خچین چی ویچ ری ایش چه کرخ کو یک هون ککتے چه وی من آره نبی کتو یک اریچ کرخی لخ ری رخیل کوک امو بیک اریچ کریلو وی کولیک ایوی کوک ایسا ری چک کشی بیخ ری بری وی کو مخی خوب منیک کتگوری ما کوک ایسا تاری چک کنو خیل ری که الو بیک ککتسه بیخو وچ ری ری آره کاتگوری کیک بیخری و خوناچیری شوچاب خونچاک کاتگوری منک کوین تا کوکیسو شکوخه لک اخون اخوینل چه کوبان چه اخرو اخون اخوینل چیک کاتگوری و مناره نبک تویک ارچ کریلو و کوین کوک لخوخ میل اچی خب ارچ که الو لق چوچ ری خونچیک چه پتی نقو لق کوک خوی نق میل چه اکولاشی کریاره و مک کوینیک ارتق چی نه نک اوی که اوتاقو بی نیکاخ او پتنینل ری اریچ کیکتاری خماریل چریچ ری خونچیک شکوخه خیری کود شکخا چین چی ویچ ری ایش چه من کویاتا کنوک رو نوخل ریو خستاق من کووین تاک کوکیک نو تیخوشل این اوچ ری اتسام کتک اوت وری اتسام کساش ری اوچاییل خاص کچلی نیک ری اوچالیخ ری اوچاییل من اوچ تاری وی کوکیساش پاری اولیو اون پاری میس نخ کیک اقو بی ویری ری خونچک اوی شکین ریچ کتات بینیک چو تات بیخ باوی چیخ ری
1: لوکاس کپیتولو 15 کنوخیل ری ایخ توق ایل پوک ایر ایخ مکیب که قیبو کخ روک ارش کی تات بیخ ری آره کاته کوری ری ای فاریسیو ری ایچی بانیلاب که ویشواتیک کی کی بیخ
5: وی خونچی ری که کلاخ ری ایخ مکیب کاته کوری کوا کوک ری آره
1: کاته کوری کو بیخ چکیچ وی خونچی خوبلیل ری
0: خچین چی ویچ ری ایش چه وی ایک او خون نوکال او چیخ کتگوری کساچ خون چکیچ لمن که اویاتا که نوگ ری خوموچ ملیخ لخوخ پاری چینالی کولیو اریچ کبیچه او چکوشیک ری خون چه ساچیک چی کتینا کوری کولوگ اریتق چی کوری قو کویا اولوگ چوری او تلیب روک کی کتی مال اریتق چی کچالیخ چورا چوچ که امولیخ کنو خیلی ارچیل شکو خیلی او کولخا کتگوری کو بیخ چکیچ چشکی کت باوک رومال ریچه ری این شین ریق ری خون نو چیخ چش سا چیک کیم بیخ چی ویچ چه شکو خیخ هری کونی ملخ کی کتمال چینا چی که رومال شخون اخمک چی کوکشو کوش چواج خوموچ بلیخ لخوخ ای اوز تقوینق چه من رخو شکتخ کی ککش کی کوش اون خچین خونی شخ چه کول لخوخ و پاق درکما کتگوری وی کساچ خون چه من کوچیخ تاری او کنتیل کتگوری من کمیست تاری را چوچ تکوری مسی بالاخ کوچکوخ تخ چی کتینا کوری قو اره تخ چی کوری قو که امولیخ ری رچیل اری او کول خا کتکوری کو بیخ چکیچ چشکی کات باوک رومال ری چه شین ریخ ری خون نو پاک چه شین سچو رومال کوری کیم بیخ چی ویچ کلاش ری کی کتمال چی کی وچ ری ای انخل اریچ ری دیوز رومال شا خون اخماک چی کوکش و کوش
1: شکوخه کو بیخ
0: خونا چی ایکو کیب و کهول ریچاق شل کو بیخ چریچ ری اوتاد تاد چای اپ ما ری نو خستق چش ویچ بال ری این کولیک کتگوری ری تاتا کو خاش ری و خستق ریچاق شل کو مول بی رو نخیل ری خستق ریچ اک بیو بیک پخون نخ تی نمید امن اوستا و سچی کو بان ری و خستق اره تق چی سچی تاخی نخ چی رو نخیل ری خستق ریچ رو مال کپی خون وی خال پا وی تی نمید ری کو مخی خورا قیک کاش بچه و پتناشیک خوناچی چک او پاری تینامیتری ریاره کتاقو بی پتاقری رولیو اریچ که او یوک او خیتاق اق riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ow chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ejoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Ri in kinwah kinwala hubik kinbenaruk rinutat. Kategori kinbihnari chech. Tat, sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chik chwik chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, inhunch kech ri e apataninel. Kualahik, kelubik, kbeubiruk riutat. Aretakchi nak ovi, krilulok riutat. Krok ehuwach riuk ohol. Kshak inik, kukyakrib chukul, kategori si balak kuk aluh. Riuk ohol, kubih chrech. Tat, sin makun chuwach rikah echawach riat. Kamikri mantakalta chwik kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatziak, e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chik ama ulok hun alah chom wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabanani makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak. Kategori, shkastah ulok. Riare sachinak. Kategori shriqitahik chihumul. Kategori shmahtah rinimakih. Riname aluk oholk opari uleu. Aretakchi katsalih ulok enakah chik owi cheriha. Kutari kohom, kutari shohoh. Kusikih hunch kechri ahpataninel. Kategori kutachrech hasritahin kmanik. Riahpataninel kubichrech. Riachak shulik. Riatat shukamisah rihun alah chomalah wakash. Rumal reche shurik chinari are e utsuwach. Riarek pero yowal. Kategori mankrahtak kokik. Riutat kelulok chi ubochishik arech kokubik. Kategori riare kubik chrech riutat. Chisi balahunap chik riin katin patanih riat. Mankota humul che riin manunimam tari atzik. Kategori mankota humul ayo om chwech hunalah wakash arech kimban hunimakik kuk riewach il. Kategori, wehunak oholri che katsalih kamikri, che shusach ri hastaka wech kugri ishokib che kech nim chutin, shakamisah chech riare ri hunalah chomalah wakash. Kategori ri utat kubih chrech, ri at nuk ohol, ronohel mulat kovuk, ronohel ri hastak che wech ri in, shokuhe a wech ri at. Kategut, rahawshik che shimban hun nimak ih, shinwah kukikotik. Rumal che riachak che kaminak shkastah ulok. Riare sachinak, kategori shriqitahik.
1: Lucas capítulo 16. Shokuhe kubih chkech ri eutih washelab.
0: Hun qinomachi kohun upataninel. Kmish chrech ri qinomachi che ri upataninel kusash ri hastak rech riare. Riare kusikih ri upataninel. Teguri kubih chrech. Hasri kintok bih chavech riat, chak amarih riachak chnuwach, rumal che mankuyata chik kat chakunwuk. Riach pataninel kuchomah parechwi, hasku kimanwa, rumal reche riwahaw kresah rinuchak. Lakin chakuh riulew, mankota chinuchuqab. Lakin man inah molonel kinnok chiutayik nurahil, riin kinkishik. Shchobitah humal hasri kimban na. Arechare takchi kinasa shubi pawe nuchak e koho hun kinkik ulah parikachoch. Ke usikihri ea chihab che koki kasrug ri rahaw. Kubih chrech ri nabe. Joropari a kasrug ri wahaw, kubih. Ok alpah bal aceite. Riare kubih chrech. Chak amawe awuh hawitz i batalik ri akas. Chat tuyulok. Aninak chats i bah kawinak lahuh. Kateguri. Kubih chrech ri hunchik. Riat, joropak asruk ri wahaw. Kubih, ok alpah bal triko. Kubih chech. Chak amari wuhawi tzibatalik ri akas. Kategori cha tzibahumuj. Riahaw nim krilwi we itzel ahpataninel ri. Rumal che riarek kastig utz shuban che uchomashik ri shubano. Riaral kual ri wachulew aresiblak utz chinan uchomashik ri hastak kikbano. Chikiwach ri elal kual ri saqil. Riin kim ichiwech. Chikyari sahri e wach il rugriman suk puaktah. Arech, arechi mangota chi irahil, kishkulashik parihunalik hak olibal. Hachin utsru rishahubik, shokuhe utsri rugrisi balahnim. Hachin itzel rugrishahubik, shokuhe itzel ri rugrisi balahnim. Weri ish, ishitzel rugriman suk tahpuak, hachin kukuba uku shrichiwih puwiri utsalah takhastak. Weri ish, man ish kubalku ishtak ruk rehastak che man iwechtak, hachin kia uri chiwech rehastak iwechri ish, man kota hun ah pataninelk kowinchek pataneshi ke keb ahawab, rumal che kutsakkan hun ri, kategori kulok ahri ri hun chik, on kuyut narib ruk hun, teguri kushtukri ri hun chik, man kishkowintak ki patanihri dios, e ki patanihri puak.
1: Ri e fariseo chek kilok ahri puak, Tahink kitab with Sihri, Kategori, Ketzebeh watch riare, Kategori kubich ketch.
0: Riish kikutivi has ish uts chikwach riwinak, Kategori ridios red am, Kuchobu watch riwanima, Rumalcheri hikom chikwach riwinak, Kretzelah watch ridios. Ripishap eri e ashal takutsi ridios, Kopanik chi ruk rishwan, Chila kamahtahu petiku lokri rahayubal ridios. Kategori, Konohel ruk chokap kake okik. Areman kashta o kashikri wachu leu, erikah chuwachek tsakhun utort ekritsip. Riachiche kuhachu bikri rishokil, kategurik kuli ruk hunchik, kokri parimak ruk ishok. Hunachichek kuli ruk hunishok che hachom kanok rumali rachahil, kokik parimak ruk ishok. Hun inomachi ko utsalah takratsiak. Kategori, ronohel ikkuman utsalah takwaim. Hun me ba ubi Lázaro, koyol chunakahri uchi rachoch, pronojeli utsumal tahin kriyik. Si balak krak nocheri hastak chek tsaku lokchu sheri umeshari inomachi. Kategori keperi tzik kirkari utsumal. Rime bak kamik. Kategori kkamu bikumali e angel erechri dios pari ukoli balri Abraham. Shokohe kkamri inomachi ekmukik. Arechiko pari hades pa oshom. Kualisah apanokri ovo och tekuri nahkril apanokri Abraham. Katekuri ri Lázaro kopari ukolimal. Kurak apanuchi chrech. Tat Abraham, chatoko bisah nuwach. Chatakao biri Lázaro arech ku chakekisahri utsamu vi ukap pariha. Arech ku hororisahri wak. Rumal reche oshomin kolik pawek akri. Katekuri ri Abraham kubih chrech. Walkwal. Chanati sahche shariqri amebil pariak aslemal. Kategori ri Lázaro shuriqri qoshom. Waral kamikri rare kubisamu kush, kategori ri at qoshom at kolik. Panik ahch qechri uh eri ish kohun ni malak siwan. Rumal kuri hachin krik kah ki asha panivuk ri ish, manke kovintah. Shokuhe manke kovintah ke ashu lok waral, hachin rik kah ke ashu lok kukri uh. Kubih. Kintacha wech tat, chatakao biri Lázaro pari rachoch rinutat. Rumal reche ekoho wachalal, arech kukamu bich kech ritzih. Arech mankepeta ri e are pawehun ukolibal koshom ri. Ri Abraham kubich chrech, kori Moises, ekori e kashal takutzih ri Dios, chikitari kitzih ri e are. Kubich ri are, hayi tat Abraham, wekohun chkech ri ekamnaqib kbeku ri e are, Kikkeshri ri kikush. Riare kubichrech. We man kiktatari utsihri Moises, erikitsihri e ashaltak utsihri Dios, shokuhe, knemak kastahun chkechri e kamnaqib, man kikamtari ri utsih.
1: Lucas capítulo 17. Kubichkechri eutihoshelab.
0: Man kmanta kovinemri che matak tsakri nohibal. Kashrechri vimnakchi rumak tsakri nohibal. Ari utsri chrech, che koksash hun nima bach chukul, kategori, ki kyaku bi paripolo. Chuwach che kutsak ri chomanik hun chkech rich utin ri. Chikolo ibibri ish bil akan ibibish. Wek makun ri awachalal, chayaha ba riare. Wek kututu ku shriare, chasachari umak. We wuku mul kmakun chawach pa hun kih, kategori wuku mul katsaliha wuk riat, ekubih chawech, Kutut nukush rumal rishimbano, chasachari umakriare.
1: Re eutak onelam kikbich rechri ahawshel.
5: chani marisag ri kakohonik.
1: Ri ahawshel kubih.
0: Weta kori kohonik ri ish, heri hacha hunalahi ha, ibim chiwa chewe uche al tzimari, chaboko ubi awib, kategori ha tetiki tahok paripolo. Kategori riare ishunimam chinak uri. Hachin chivech ri ish, chiko hunu pateninel chetahin kuchakuh ri uleu, on chetahin ke ukol ri chikop, kategori aretakchi katselehu loch pari chaku bichrech, chatok chori mesha, chanim chatwok, laman kubichta nachrech, chasuk umahun nuwa, chakohori ratsiak akpataninel, aretakchi ri inshin walech eshkumtah riha, chikatena kuri kuya ocheri atkatwaik, ekat kumunik, riare, La rahaushikri kumaltioshik chrechri pataninel rumalche shubanori shtak chrech shukujeri ish aretakchi ishmantaji humal ronojele shtak chrech chibig ma ri ujaj pataninel mangota chikapatan shmantaj kumal richakche rahaushik shkabano
1: Benak pari uberi Jerusalem katan nakak chrechri Samaria eri Galilea kok pajun tinamit Que eru lohche ukulashik riare la juhwi nahche tajin kak iri kitsumal, nahke tak iwi ulok. Kikirakakeh kichi katek uri kikibih.
2: Jesús, ahtir, chatok ibizah kawach.
1: Aretakchi kerilo kubih chikech.
0: Hish hikutu iwib chikiwach ri echuchka hawib.
1: Tek uri kikulmatahik, aretakchi ibinak ri eare utsk kanah ri kitsumal. Hunchkech aretakchi krilocheri are utschik, katsalehuloch parakan, katekuri enim kril wiri dios. Kumehrib ekuyari uach chuach ri rakan ri Jesus, ek maltioshinch rechri are, wehun winakri, ri are hun achsamaritano, ri Jesus kubir.
0: Laman elahuchtahri she utsirik, ekuri ebelehepchik, hawik oviri eare, shakshiwi wekashlanachiri, stalehuloch. Arech nim kril ri Dios.
1: Katek uri kubir chrech.
0: Chatwali hok, hat, arira kohonik shat kolori at.
1: Ri e fariseo kikita chrech riare.
4: Chik ate humpak penarira hawibal ri Dios.
1: Kubir chkech.
0: Rira hawibal ri Dios mankili tahtah. Ri upet bal mankuyatari panaik. Katek uri makbishtana. Kolik waral. Kolik hela. Rumal recheri rahaibal ri Dios kochik chishol ri ish.
1: Shokuhe kubir chkech ri euti hoshelab.
0: Kpenanik ahtak ihri, chere ish kiwah weta kibilo, kneba shahun cheri uk ihri ukohol ri achi. Kategori man kibil tari. Kategori kbish nari chiwech. Chivilampe waral ri. Chivilampe hela. Mishbeba. Mishak inchrich. Heri hasri kuipachek chupkanik pari hun uhuts rikach. E parejo no hutschik ek sakarisanik shokuhe heri kushnari ugohol riachi pari ukih. Katek ut, arena berra haushik chek ukashek nari oshom ek tselash kanu wach kumal wehun mail ik sakri. Hachash kul matahik pari tak ukihri noe. Shokuhe heri patakri ukihri ugohol riachi. Kewa ik, ke amarik, shek ulik ru ishok ru achi. Chikatena ri ik cheri noe shok pari huku. Katekuri, shperi ni malahapche eshu kamisah konohel ri eare. Shokohe, rishkul matahik patakri ukihri lot. Kewa ik, ke abarik, ke lokomik, ke kayinik, ke tikonihik, ke kiakri hetakha. Katekut parihun kicheri lot shelubi parisodoma, ri dios shuha marisahu lokri ak eri asufri. Katekuri, sheu kamisah konohel ri eare. Shokohe herik kul matah nari pari hunk ikhche kuk alisah nari ri ukohol ri achi. Pari hunk ikhri, ri hun winak chik opuwi ri rachoch, kategori kori uhastak pari ha, makahu lok chi uk amik. Shokohe ri winak chik opari tikom alu lew, matzale hu lok, chinatisah ri rishokil ri lot. Hachin ri winak krak kukol ri ukaslemal, kutsak nari, hachin ri kutsako ari kukol nari. Rin kim bichiwech, pari hun chakabri, ek okebri chorichat, hunk kambiri, ekuri hunchik kiaka nokri, ek okeb ishokibri, hunam tahin kikenik, hunk kam ubiri, ekuri hunchik kiaka nokri.
1: katekuri kibich rech.
3: Hawichi ahaushen.
1: Ri are kubich kech.
0: Hawichi kori bakilal shokunhe chilari kikimulihvi kibrik uch.
1: Lucas capítulo 18. Kubijun tzijobelil chkech. Arech kukoh parikanima rihun chawem rukri dios. E arech man kuban takep kikush che ubanik.
0: Opa juntinamit hun ak atal tzikche man kushibihtari chuachri dios. E kretzalah kiwachri binak. Shokuhek opa we juntinamitri hun malkani shokche kopan rukri are. Kateguri kubichrech. Chabana atosich chwech puwiri nuk ulel. Kok ousi balak ih man krahta hweri. Tek ut kuchomah. Man kinshibihta wib chuwachri dios. Ekin wetzalah ki wachri winak. Rumal kutche we malkani shokri. Kin uch uharisah. Kin bannawak atosich chrech puwiri uk ulel. Arech manamak eltah kin uriqa ekin uch uharisah.
1: Katek uri riachawshel kubih.
0: Chita mari utzihwe itzel qatal tzihri. Ek uri dios, la man kubantak atok tzihri pa kiwiri ukulelri uwinak chesas kikkomih chuwachri are chipak ih chichakam. Eri are, la ki uyanari arech kikiyeh naweri. Kimbih chiwech, chi aninakri kubanri atok tzih chikech. Katek ut, aretak chik penari ukohol riachi, la kuri kanari ri ukohonik chuwachri ulew.
1: Shokuhe kubih wehun tzihobelilri, chkech nikah winakchek kichomakche eare eutz winak, ekketzelah kiwachri enikachchik.
0: Kep achihab kepaki parinim rachochri dios, arech kech aurugri dios. Hun chkechri eare, fariseo, eri hunchik atok inel puak. Ri hun fariseo tak alik, kech aurugri dios paranima, jeri kubih. Nu dios, Kin maltioshich chawech, rumal cheri inman ingeritah, jehasri enik ahuinak chik. Ri earek kahri puak, mank kahtari sukil. Ri earek opari makruk ishokachi. Shoko he man ingeritah, jehas wehun ahmakunel ahtokinel puakri. Ri in, kamul kin mewahik pahun shmano. Kin yari ulanjuk tokbal rech ronohel rikin lok o. Kategori risin ahtokinel puak, nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisahri uwa koch chikah. Katek ut kuchayri uwa ukoch ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche inah makunel. Riin kimbih chiwech. Wehunk isbalri ktsalehri chorachoch ruk risukil. Manjetak ut rihunchik. Rihun winakche kuwalisahri kasashnari. Katek ut rihun winakche kuwalisahri kuwalisahnari.
1: Kkamu bich rech riare. E alakta ak alab arech ke uchapo. Aretak chik kilweri ri eute hoxelab. Ke ki yahyateh ri ak alab. Katek ut, ri Jesus ke usikih ri ak alab. Eku bih chkech ri eute hoxelab.
0: Chi yama chkech ri alakta ak alab arech ke petik buk ri in. Mi ateh ri e are. Rumal reche hachin tak ikheri ikhe haswe ak alab ri. E are e akchak eri rakhayubal ri dios. Katsih kim bih chiwech. Ri hun winakche ri makuk amtari rahayubal ri dios, jehas wehunalah ak alri, mankok tari pari are.
1: Hun chkech ri animak kekalen, kutach rech ri are.
5: Utsalah ahtih, has kim banna ri ri in, arech kim wechbeh ri hunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubih chrech.
0: Has che uts katchach wech ri in, mankota hun winak uts, shuwiri dios. Avet amchi ri pishab, mapan ri makruk ishokachi. Mat kamsanik, mat elaanik, mat hosnik, nimche awilawiri ananatat.
1: Ri are kubih.
5: Ronuhel weri nubanom in chi inakal na ulok.
1: Are takchi kutari Jesus weri kubih chrech.
0: Krahna hun hasu wach chawech. Chak ayih ronuhel hastaka wech katek uri, chayabach kechri eme baib. Shahariri at inomri chikah. Katek uri chates ahulok, Echinater nebehri in.
1: Katek utriare, are takchi kutawe tzihri, kbisonik rumal resh cheriare sibalak inom. Are takchi ri Jesus krilo, kubih chrech.
0: Sibalak kash koki balpari rahayubal ri dios, riwinak chek o nim hastak kech. Areman kashtak rokik hun kameyo pari utek hun bak. Chuach hun inomachi, chekok pari rahayubal ri dios.
1: ri'e are chek kitaweri kibir. Hachink kowin rik koltahik, kubir chkech.
0: Rehastak cheman kbanta kowinem chkwach ribinak, kban kowinem chrech chwach ri dios.
1: Katek uri kubir rilu.
5: Kawilja, riuch kayakanok rehastak kech, katek uri shat keter nebech.
1: Kubir chkech.
0: Hasikim ichiwech. Mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri shokil, ri era chalal, ri era chalashik, ri unanutat, ri eral kuwal, rumal rech ri raha mal re dios, chemata kuk amna pari ukasle mal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik, shokuhe pari uachuleu, chepetinakulok, ki atahnari chrech, hun hunalikalak asle mal.
1: Ke ukamu biruk riare, ri ekablahuk. Katek uri kubir chkech.
0: Kamik kuhpaki pari Jerusalem. Katek uri kmantahnari. Ronohel rizikchesh kitzi bahri ek ashal takutzih ri dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari ri are chkech ri eare che mankota kakohonik kuk. Kokisash nari pak ishmal. Ketzelash nari ri uach ri are. Kchubash nari ri upalah ri are. Arechik chaitah ri are ruk hunasyar kkamisash nari. Katek uri churosh ik kastahna uachri.
1: Katek utri eare, mankotak kichop chrechweri, wetzigri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri ku igriare. Kkulmatahik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moyachi tuyulik chuchiri be, tahin kumol tak upwak. Keutari winak, katek uri kukot kichi.
2: Haswe hastak kuk owikri.
1: Kbish chrech, chareri Jesús Nazareo ritajin atanik. Chanim kurakakeh uchi.
2: Jesús, ukohol ri David, chatokobisah no wachri in.
1: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyahyateh riare, arech mankchauta chik, katek ut riare kurakakeh chinari uchi.
2: Ukohol ri David, chatokobisah no wachri in.
1: Ri Jesús ktakik. Katek uri ktaqannik arech kamuloq chuwach. Aretaqchi kqibu koqruk kutach rech riare.
0: Khasri kawah kimbanchawech.
2: Ahawshel.
1: Kcha.
2: Chabanapa cheri in kohi chinak ak taqnu wokoch.
1: Ri Jesus kubik chrech.
0: Chatkayok. Ri at kok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateriu bichrih riare, enim kril wiri dios. Konohel riwinak aretachik kilwe hastakri, nim kil wiri dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jeriko, kash pari tinamit. Kohuna chi sakeo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inelpuak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachinri ri Jesus. Katek ut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nitrakan. Kshak inik knabehik, katek uri kakan buwekhun kanak, arech kril ri Jesus, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesus chila, kualisahri wakoch aksik, katek uri kubik chrech.
0: Sakeo, aninak chat kahulok, rumal reche kinwakchik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, Katek uri rukki kotemal kukulah ri are parrachoch. Are takchi riwinak kikil riare kikibig.
6: Shekanak kanok parrachoch hun ahmakunel winak.
1: Katek ut risakeo takalik kubig chrech ri ahawshel.
5: Ahawshel, ukamikri kinjana panik ah cheri numepil chkech ri eme baib. Katek uri wek ohun shimwelak ah ri hastak rech. Kahmul kinsalek chinachech.
1: Ri Jesús kubik chrech.
0: Ukamikri, kakoltahwe jari, rumal reche shokunjewe areri hun ukohol ri Abraham. Ri ukohol ri achi, shpetik, arech are ke utzukuj, are ke ukolo ri winak isachinak.
1: Ri winak tajen kikitawe jastakri, shokunje kubik hun tzihobelil, rumal reche nakak kowiche ri Jerusalem, katek uri ri eare, kikichomak cheri rehawibar ri Dios, shakbiri kpetik choek kabik. Kubir.
0: Hunachichi ukohol hunim ube alwinak, kbek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usikih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwek anpuakri, arech kwachinik chikatek insaleh na ulok. Katek utri ewinak kachkatik kikna chiriare. Kiktaku bichriare nik ahachihap arech kikbih. Mankkahtak chiriare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tsaleh ulok rugri rekre na hawinel chi ulok, ke usik ihre upataninel chik okugri upuakriare. Arech kretamah horopari chakoh kech chihuhunan. Kperi na be, kategori kubih. Ahaw shel, rik anpuak shuya lahuk anpuak chik. Sibalah utsri, utsalah pataninel kchachrech. Riat chaban utsru rihubik hasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Kpechik riukab, kategori kubih. Rik anapuak ahaw shel shuya hop anpuak chik. Kubih chrech. Shukuheri at, chak amari atbalsih pakiwi hop dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahaw shel, kolikwe anapuakri, che shinkolopa hunsut. Riin nushibin wip chawech rumal cheri at atkan. Riat, at hunachi che kak amori hastak che manshayatak, kahach uwachri manshatiktak. Kubih chrech, rumal riatsih riin ki man katoksih pawi. Itzel pataninel. Awet amcheri in ingeri, king amri hastakche man shinyatah. Kategori king hachanik hawi rimashinitikon tawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak pari hak olbalpuak. Arech arechi king salihu lokri in king amari ral. Kategori kubich kechri kochila. Chi mahari anpuak chrech. Chi achrech rihunche kochila huk anpuak ruk. Ahaushel. Kechachrech, riarek ochi lahuk anpuakruk. Kimbichiwech, areri hun winarche kohastakruk, kiatahnachrech, kateguri, rihun winarche mangotak oruk, shokohek tokishnachrech rikoruk. Kateguri, rienuk ulel riin, rivinarche manshkartah, arech inriki nahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisah chinwach.
1: Aretach chish bitahweri, Nabehinak kibinik, tahink pakeu big pari Jerusalem, aretachi nakachik kowicheri betfahe eri Betania, chunakahri huyub olivo, keotek big kept chkechri euti hoshela, kategori kubir chkech.
0: Hish paritinamit chekoch kawach, aretachi kishokubik, kirikari hunalah burish che yukulik, che mankota hun chuwachuleu ak aninak chrik, chikira echik ama ulok. Bekohun kutachivech, hasche kikiro, kibihweri, areri ahaushel kahawanik.
1: Kebek, katekurik kirikaweri he haslish bishchkech, aretachik kikiri alah burish, re erahau kikbirchkech.
6: Hasche kikirwe alah burish ri?
1: Ri eare kikibir.
6: Rumalche areri ahaushel kahawanik.
1: Katekurik kikamulnoch chrechri Jesus, kikikohri katsiach chrichri alah burish, Ri Jesús kakanchrich, aretachchi kakashriare, ribinach kikohri katsiach pariube, aretachchi nakachchik kovicheri kisbalil rihuyub riolivo, konohel ribinachche eutihoshela, sibalach kekikotik, ekkimahich nim rilikri Dios, rumal rechronohel rimayibal takhastach kilom, kikibir.
2: Teuchilanikri are, chetahim petinakulok, riahawinel chipetinak parubi riahaushel. Nimalach utzil parikach, ilihanik parinimalach kach.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibich chrech.
5: Achtig, che yahari atehoshela.
1: Katek utriare kubich.
0: Kimbich chivech, we kiktapich kichiri e are, are kikrakakech kichiri, rihetakabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, koch puviri dinamit, kubich.
0: Henakut. Weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, che ukamamu lokwe hunk ihri, manhetak ut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henak ut, kpena nikahtak ihpawi, cheri eak ulel kikisutih na wihruk, rikyakte rechrichoh. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki kahbehnari chori ulew, ri at, shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok puwi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahrik ihche shatsolishik.
1: aretak chikok pari rachochri Dios, ke eresa hulokri akkayib, kubich kech.
0: Ibatalik, riwachoch harech chavem rukri Dios. Katek utri ish, ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunan kik tihonik pari rachochri Dios, ekuri enim chuchkahavib, ri etz ibanelab, erinimach keklen pari tinimit, kkak kikamisah riare. Katek ut, Mankirikta has rikuyaok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitat beh, ri utsir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahun ir kukut ritsirch ketriwinak parinim rachoch ri dios, katek ut kuyao bishikri utsalachtir, kepeo loch ruk riare, ri enim tak chuchkahavib, ri etse banelab, ri enim tak winak, kikbirch rech wetsirri.
7: Chabih chqech, khasru ke qilen kabangwari, un khachin jo winaq chawech wea ko winemri.
1: Kubih chqech.
0: Shokongheri in kintana chivech hun khasu wach. Chibih chwech. Rikasna chi kuban rishwan, la rech rikaj un kech riwinaq.
1: Kikichomach chkishol.
7: Weka kabih rech rikaj, kubih la. Khas kocheman shishkohon tachrech. Eko weka kabih kech riwinaq. Kono henri riwinaq. Kukikiak wachabak, ramareche kikikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharu tzikri Dios.
1: Shahek uri, kikibirche manketam ta khawish pewi, katek uri ri Jesus kubirch kech.
0: Shokoheri in, mankimbirta chivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubirch kech riwinak, wehun tzikobelil ri.
0: Hunachi kutik hun utikombal rech uva, kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebik itak ikh. Aretak chi kuri qari ikh, kutaku bihun upataninel kukri ahchakib. Arechki kiapa nikah rech ri uwach ri uwach rech. Katek ut ri ahchakib, hamalik ri uqab ki katsali khisahu bikri are. Arechi ki chaytak kumal. Kutak chu bihun upataninel. Katek ut chokunghe arechi ish chaytak kumal ki kiyok o. Hamalik uqab ki katsali khisahu bik. Kutak chubi hun o rosh. Katek uri shokonghe arechi ksok tak kumal ke kitzali hisa hubik. Rirahau ri ulew kuchomah. Has kimban nawa, kintak na ubik ri lo alah nuk ohol. Laman kikban tanelo e utsruk ri are. Katek ut aretak chi ri ahchakib kikil ri are, kik chomah. Ri are are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba ri are arech ke kechbeh kanok ri ulew. Kikikiaku lok pari ulew, kategori kikamisah. Khas kuban nari rirahaw ri ulew kukri eare, kpenari kiw kamisah nari ri ahchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik ahchik.
1: Ruk kikita we tzikri kikibik. Chikilaba ana we krah ri dios weri. Kategut kiw kayeh ri eare ekubik.
0: Khas kichopu vi weri, chetzi batalik, Rihuna bachesh ki pachichri ea tzakal takha, kamikri okinachri raha wal riha, konohel rike tzakna chrihwe abachri, kek ahnari, kategori, rik tzakna we abach chrihri, kukakbeh nari are.
1: Chanim, ri achzibanelab eri enim takchuchkahabib, kkak kichapori are, kategori kikishibih kib chkechri winak, shkichobo chewe tzihobelilri, shubih kumal kechri eare. Sheok che ukakalashik, kategori kekitaku bi nikah eakakalanel, chechubanik e uts kikibanu kochuwach, arech kikirik hunumak patakriutsik, arek kitsukuri ubanik uhachikriare chuwachri ukovinem rikatbaltsik, kikikot uchiriare.
8: Achtik, ri uketam che utskat chawik utskat kutunik, kategot manaret kawil rikakairi ubantahik riwinak. Kastig nagut areka gut ruk sakir ri uberi dios. La yatal chqech ri uch che kakatukhori al kawal chrech ri sesar.
1: Katek ut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubih.
0: Chik utu chin uwach hun denario. Hachin achchak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
8: Rech ri sesar.
1: Kubih chkech.
0: Utsmari, chitzalih ma chrech ri César, rihastak rech ri César. echitzalih ba chrechri Dios ri hastaq chrechri Dios.
1: Mank kiriq ta hunumak pari utsikh kiwach ri winaq, katekuri rukri utsikh kubih, ri earek kitzapih kichi. Keopan ejojun eaxaduseo ruk, ri earechek kibih che mankota hun kastahik china uach, kikot uchi kikibih chrech.
9: Achtih, ri Moises uts ibamkan chkech. Wehunk ohun rachlal, kulaninak, katekuri, kakamik emankot ralkwal, kuyakanak, rihun rachlal chik, kukamri rishokil, rech kuyar ralkwal, mayir kiksak, chrech ri rachlal, ek owukup ach alashik, rinabek o rishokil, kakamik, katekuri, mankot hun ralkwal kanok, kukamr che rishokil riukap, riurosh, Shas chie wukup kikik amche kishokilal. Katekuri, kekamik, emankot hun kuyakan hun ralkwal chokisak. Kisbal kanok, shokuhe kakamari shok. Shakhrikut, wey shokri, aretak chi kakastakna wachri. Hachin rishokilri, rumal rech cheri e wukup shikik amche kishokilal.
1: Ari Jesus kubich kech.
0: Rieral kuwal we wachulewri. Kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare uts kechri. Ritakalch kiche ki okna parihun wachulewri. Erikik astahna, ri eare man kikamta kishokilal ri, eman kikamta kachahilal ri. Shokuhe man kuyata chiri kekamik. Rumal recheri eare ehe nakuri hacha e angel. Shokuhe eral kualri dios ri. Rumalche eral kualri kastahibal. Shokuhe, cheri ekam naqib kek astahik, uk utum kanokri Moises pari shutsi bah kanokri che sarsa, aretak chi kubih chrech ri ahawshel. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Man hun Dios tak kech kami naqib, shane hun Dios kech ri ek askoh, rumal re che chuwach ri are konohel ek askoh chech ri are.
1: Ego hunch kech ri eaktiba kikibih chrech.
5: Achtih, Uts shat chawik.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Re are kubih chkech.
0: Has chek bishik cheri Kristu kohol ri David. Rumal rech chechi are ri David kubih pari uwuh ri bishonik. Re ahawshel shubih chrech ri wahawshel. Chat tuyul naqachi wakyak ap. Chik atena cheri in kimbana chkech ri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrech ri are ahawshel. La kuyak uri che ukohol riare.
1: Genakut, rumal che konoher riwinak kikitat beh riare, kubich kechri eutiho shelab.
0: Chikolo ibib chkiwach ri eachzi banelab. Chikkach chkiwach kiwa katruk ustak katsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kiarutsil kiwach pataklik ayibal. Ketuyi pataklina betak tempari ukolbal chabal. Shokuhe patakriwa im rech nimakih. Kiktih ki hastakri emel kani shokib. Kikchuku vi veri ruk nahtak chawem ruk ri Dios. Ri Dios kashku kahisahna kiwach ri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualisari wokoch, ke ri reak inom takwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak pari nim rachoch ri Dios. Shakuhe kril hun me ba mel kani shok, chekuyao koch kebu rahil. Katek uri kubih.
0: Genak ut, kastikin bih chiwech, chewey malkan ishokri, are nim shuyao chikwash konohel ri eare. Rumal reche konohel ri eare, aresh kiyari uqash ki rahil. Katek utri are, are shuyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar onohel ri kukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek ki bih nikahwenak puwiri nim rachoch ri Dios, chewey komruk helik tak abah, Eruk helik takabah rech maltioshibal ri are kubih.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari hetak ikche mankota hunabak kanah kan puwi hunabak chik. Ronoheli hastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kikitach rech ri are.
10: Akhtih, hampak urik kulmatak na veri, hasri rikut bal kikilna, che kukutu chi petinak chi ulok we hastak ri.
1: Ri are kubih.
0: Chikolo ibib che kisubik. Rumal reche si balaje kiri ke pena parinubi, chikikibih nari, inri, eri ihna kachik owi, me iterne behri eare. Aretak chikito kitzihosh chok, chikito cheriwina kikitukih kip, mishibih hibib. Rumal reche rahawshik chenabek pena weri, katekut dik isbalil man aninaktak petik, man kamiktak petik.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: ¿Cuál es la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aguapit. Arech kastir kabantahri utihri Isaías, rikashal utihri Dios.
2: Riare shukam ritukar lah kabakil, ishrekah ritak kayabil.
1: Aretak chiri Jesús kriloche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakap chik chirech richo. Kategori hunaktsib kekip kok ruk ekubir chirech.
3: Achtir. Inkat internebeh shak pahawihek ol belkat bewine ariat.
1: Te Jesús kubir chirech.
4: Retakyak korik ol balki warbal. Hichikopre uwakak kori takkisok. Eguri ukohol ya chi makota hawi ku oiba wiri uholom.
1: Hunchik chikechri eutikoshel kubir chirech.
5: Nabena chaya abe chwech arech kin muku nakano krinutat.
1: Katekutri Jesús kubir chirech.
4: China ternebeh kategori chaya mech kechri kem naqib ke kimukri eke kam naqib.
1: Chanim kakan pari hun hukup ekik ternebeh ubiri e uti hoshelab. Kategori chishakte chanim kubal katekrib ri polo. Kokri uket pari hukup kategut warnakri are ri e are kekabu kokruk che ukasushik ekik bichirech.
6: Chuha kolo ahau tahin koh kamik.
1: Kubir chikech.
4: Suche kishi bihiwib, ishwinak che shahubik ikohonik.
1: Shakbi kawalakik kuyahyatehri kyakik eripolo. Ek kahu wechri kyakik eripolo. Ekuri riachihabri maybal kekanak rukweri ekikbih.
6: Hachinku wawi areri, che shakuheri kyakik eripolo kenimanchrech.
1: Aretak chikopan chakapchik parikitinamidri gadarenos, kelolok chuchiri tak kihulri kabnakib. Ekep winakche echapom rumal ritzel. Kepeu lokche ukulashik riare. Sipalakik ashtak chuh ri eare. Che rumal neri mankota hun kakachawik kakash pawehumberi. Echanim kik rakakeh kichi.
7: Saka wach kichri u atikahari dios. Lashat pewar alri. Arech kawalisah kashkach aritak tiyahak kupanrikich.
1: Ekoa panchila humulag hupuk takak chetahen ke wakato panak. Kategori ri eitzen kiktachirech ri Jesús.
7: Wil atko hakiako bil uch. Chohatakao bipawe hupuk akari.
4: Fish.
1: Kchari are chikech. Shaschanim ke elulok ekyok paritak ri ak. Kategori konohel ri hupuk ak. Kikyakubir kip chori huyub pariha echila shakamwin. Ri eah yuqab kikishibir kip ekenyuma hubik. Kekibir paritinimit ronohel wehestakri. Shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohel ri siwan tinimit ke elulok che ukulashik ri Jesús. Earetak chi kikilo kikitatokob chirech arech ke elulok parikitinimit. Mateo capítulo 9. Kakan parihun hukup kakash chakap kategori kepe pari utinimit. Shas chanim kakamubi cherech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Ri Jesús kril ri kikohonik ri eare kategori kubir cherech ri cherinak ubakila chi.
4: Mukman ke makuish walkwal kisachita hikri khata kamak.
1: Kategori chichanim hukun eachtiwanilab kikichomach.
8: Wehunri tahin kubir itzel taktih chrech ri Dios.
1: Ri Jesús retamri kichomabal kategori kubir.
4: Sucheche itzel kichoman pari iwanima. Suri man kasta ubishik ksachitahri amak on chatualihok echatbinok. Arechi wetamak cheri ukoholri achik kowin chi usachik ri makah chuwachuleu.
1: Kubir chrech ri cherina kubakila chi.
4: Chatualihok. Chakama bileachat ehat chori aguachoch.
1: Riare kualajik ekbe chori rechoch. Ribinak aretak chikikilweri kikishibir kip enim kikilwiri Dios rumalche uyaom wehun kuminem ri chikech riwinak. Aretak chi elem chik kuban ri Jesús chila.